0: Wata *811*285# konyora amangana yekene buna eskiza tuni yao.
1: Amangana yekene inabagogo zamba. Amangana yekene inabagogo zamba. Ngoba tebi waso lebo metoli wanjirana.
0: Wata *811*285# konyora amangana yekene buna eskiza tuni yao.
2: Gesai FM engumane yamanya gatinga manje motekereri ewikiri ya etantu bakokota binganto ntwa bwate besa kusento bwate airtime ekorwa seskiza
3: ari ngantu bakokwa chibesa
2: chikolengete bakokwa chibesa chikolengete rakine rende itkuriara ero ntwa bwate mangana mange
3: yes
2: amate Friday ntwa bwate mangana mango mwaka watu mangana motambe abantu bakagoka sana nande mbali bakanda tukombole namba yo mwaka namba yo mwaka nabonya na Facebook elia live elia leng last week akirende sa olintali omwegi Tiganko namba yo mwaka migisinya buanga bona boku muligyo amase kranse bona boku mwaka resi mukwani mutumira amase bwanga tabwa tumangala mange 0717950053 mbale ba bali kaga ige message ndoche bakubolinga namba yo mwaka last week ndoje bwa tuti buya namba yige 0717950053
3: 53
2: Yeah, man.
3: Year Burunga.
2: Lakini kwenye skiza tunia mangana ya kena Iko kwa naze simi yao
3: Obata star
2: 811
3: Star
2: 285
3: Hash
2: Iko ndo kira isi sana Alafu ujumbe iyo Oto forward li goche na mbeli Egesa FM Ocha kene lieta Egesa Nebanga ngo tumioleka bambe Lakini enisho robate kredi ya 3 string Na wani vire igaisa to inye igaisa ano Eke roko liko ujumbe iyo Elinde nalio ewe kabuya 22942
3: Yes
2: Chaka niletegesa Tomo jumbe ya wata 22942 Ochaka niletegesa Oto forward ili message ili ya mangana ya kene kwa nyolide Goso tume whatsapp Onde kubwata whatsapp 0724256505 0724256504 Mwancho motekele libano Ige koba wia kigimene Gesa FM enguba ya manja getinge
3: Yes
2: Station number ya mwoko letra amatangaso chinsa emeronge vire na inye aso mwono weke gusi omwono mwonuke omwono mwotono ntufuja kikima mwancho matokeli watambe ego toko katevianga gotekere teke sa FM ni go kwe manya kwe gokia na hande we semia yobono ama murabali wa boda boda itukuliriria jumamosi na wana italia chinsa ya mochirichia kuruwari kwini ni kuru chinsa mochirichia okuru kuru ikonge kwa ru ikonge watira iko kwa genda mpaka mpaka wajwa soka mweno mwonchoro pare ria rionsiga wamunambara alinombele tere tukule iko wapa boda boda
3: yes
2: wako antevinga eto se toro muiberania wana wako wana wako wajwa muiberania
3: muliko tarano muiberania
2: Engo tarato no muy verano.
3: Ah, no mo coño muy verano ore.
2: Era que de
3: no. Bueno, bueno, crática. No, no, no, ni que tú colgia va bunge. Tú con una guía secretaria. Digo, ¿qué va con que no hay que muy verano? Todo va a ir a mover.
2: Sawa. Bueno, bueno, mara bali ba que me raga alia. Va a poner son angüeñi.
3: Yes.
2: O boke. Si se me dice que me raga. Ya washe mubuoge kurwa nyambrugu nyambruga estate gari osea ndiye kikurwa alize mochia kiogutwa ekirwo alafu kengera kurwa alimakutano 77 kamera nyakudinera kurwa makutano 77 aga na banda bangro kamera boda boda stage amaiga mange umwebena cheka uya abangi na bali bale ngali omugonjoro bakate bangu umwebena cheka cheka atora trama abuli
3: Lakini naro java na boda boda wala vete se
2: Wago demand
3: Hapa na boda boda naro java wala vete se
2: Eee wala vete sana
3: Tukisi wano na boda boda kimela gari ya Kaka kurukuru mwenu na bumu roja
2: Iya wala vete reflektor yomu ibera
3: niya wala vete
2: Mutu wala bama Wala
3: vete se
2: Wala vete se Wala wala waka tenga ya ya Epu ni ninkuru wali umu gonjiro mga kemera nkuru kemera ngu champaka chinsa manchiri chia sironga Mko nyawale sare By the way mko nyawale sare nyekuwa ni kegima Sare kuru wali sironga Ya gantebinge timu ya enkongwe kanya retomu ibera niye kia ndage ikomi Ngo sukarokorongo ikaria chinsa manchiri chia konate Konate pano tatamu ibera nuhawe kata warakadeke gingi
3: Ari konate?
2: Konati. Konati. Ah, eti bwerari bonde reye ga.
3: Aye, aye, aye, aye, aye konati ga. Ari konata ari. Ari konate tatu ete.
2: Eh.
3: Ari bunu bonjo kayango tabari bako teniboka.
2: Ya ngamwe bale
3: eita mukibira
2: ante biegari yo mwiberania paka ti number plate.
3: Ari te ko Tanzania.
2: Paka nanga namba yo mwiberania manyete. Mm. Tuji mayete paka ti number plate.
3: Mm.
2: Imagine.
3: Mm.
2: Namba ya manyete. Ya nanga ta weta ikamo sa iko.
3: Lazima kama kwana.
2: Lazima bakwana. Paka te banga lenda mayaga yegesa ba ikiriga ya mwensi ipi. Ya receive on behalf of the team. Na andrende ngo trimo kangwe ka chinza machi ti ya kebirigo. Kebiriga ari abantu bahita bakebirigo kabisa gari za chitangi. Eh ari za chitangi za liga. Abada banganga kende yose mu bani yagoja bako tayari kumpokea. Ngo trimo kango ika nyaramba. Ngo ika nyaramba. Ngo ika nyaramba gari. Timu ya nyaramba gari ere kumuhani kabisa. Abantu bonzi toko timba kampaka kerenyo.
3: Ekerenyo
2: gari tata ari na headquarters bon. Toko kwa na mbele ya kerenyo by the way. Utapigwa sana. Ngo jiko ika ikonge. Bago tafika tukite riko njegera.
3: Ikonge.
2: Dada. Baga tanyo mbele ya ndomo taete. Lakini tukite riko njegera. Iko ni kwetu. Kai. Tawang kali dengan kai gaga. Iga tu kita kan negara.
3: Oh.
2: Mungkin makan tayong mubal ni ada pun abatambe. Waktu tayari. There are about 200 boda boda riders. Ikonga yok.
3: Wow.
2: Weta ni miambil.
3: Wow.
2: Iga kama iga nanya ikiri. Mau itu makuan itu kilo monte dia teri ay. Balik mungkin si pimu ada enggak ada cincin saya mau cias tirongga. Ama iga inon si pia ikire. Rande denga. Mubal ni tiga cerita raba kuan itu. Mata dengan ngapa tarik? Ni fikir jumbe.
3: Wajikiru jumbe.
2: Namu topelita mangan ayu. Kebetulan tim timnya ada terus kali ground. Kamu itu ground itu is where everything works from.
3: Asal naro taite, bogi sangkio. Bogi sangkio think. Kur bogi sangkio.
2: Bogi sangkio.
3: Think bogi sangkio.
2: Uh-huh.
3: Ari Onya numuntu kuru kwa omuibirania togoita onya numuntu kuru kwa nan diva
2: yes
3: togoita
2: to
3: uikoisa anso kwa niraba ndali
2: azu bakwane
3: iko bakwane naye diva I uchaga naye gwe panta baya
2: kabisa
3: yes
2: ntabanania yeje ten koba
3: chapter da camera nge very nice sound greetings I Kami ni macam mana marah?
2: Yes.
3: Mesti es kau nak marah? Mesti saya kau nak kira dia?
2: Orio, mesti es orio.
3: Macogu?
2: Oh, mesti es macogu. Orio mesti bishi. Yes. Mesti bishi biar.
3: Biar.
2: Macam kita orang ikut sometimes. Ada bangga ngah county apa song orang betul kiri. Orang ayuh bi.
3: Kiri sana.
2: Macam tu makake miakam ni guna kosuka.
3: Anu itu
2: makana. Mencira makana rot. Mencira makana rot sah. Ya kiri makak korang ngoko pima. Tera korang gento.
3: Ngoko pima.
2: Ngoko pima sah. Ngoko pima sah. Ngoko eva ngas sah.
3: Ngoko
2: pima bi nongara ngora.
3: Akin ngoko tu makana rot jaga tak makana ya. Iti lekige. Curia sekonda.
2: Ayah si bishi. Nanya ni lebi dengan lebi ayam ini lebi harut retuare no president. Bila kita lebih ini biar emperor biar
3: betul tak? Biar kita kau ilu bekasai.
2: Bila itu betul betul orang itu cara untuk mengaka. Ikan tu pun nak kerjanya aku nama dengan agak kahat.
3: Kerjanya?
2: Nenek muda amanya.
3: Kerjanya?
2: Ikan tu kerja help, buat change a system education. Kedai agak kahat.
3: Lepas kau korang buat orang kujana kahat asyik itu. Ia itu kan.
2: Ia kita jadi tanggas itu.
3: Presidennya?
2: Presidennya tanggas itu. Mangana ayawana ba sumbu eta.
3: Mangana eta kiri ko bai. Ta kiri.
2: E
3: president bai de onyo tete ku yakama tobe mono.
2: Eh.
3: Umondo ba ko entrige ntunga tangasa.
2: Eh.
3: Ke jike musinye. Na yo ko ko ba baso. E ko tikara bat. Na bai de ra ki gache te. Yo ko ba ba ke ba ki kurmaiga.
2: Ewa. Ngwala ko bara chachi.
3: Ngwala ko bara chachi.
2: Bona ngendo bune ke president yo ke mage chiko tangasa ngango she kale factory liye jike mikorogoro gaiga.
3: It's not within the
2: jurisdiction. Ke tari ngendo ta kire president yo tangasa. Ke yo gotome minister e kuane.
3: Nande bono. Bo kire president ya chakire ko kuana. Na li jo ne ra rumirire ti bono.
2: Eh?
3: Bono jo asiru wa madini.
2: Bona alo. Bulu economy.
3: Bulu jo bono do ali mbe tingu majite. Bantu baria. Kara ngah bawa bantah macam ni metungi, kangkang bawa begitu cipai, bawa macam ni cipai.
2: Yani,
3: my friend.
2: Lagi ni is no, I think asa kebiasa lah. It's unfortunate thing a whole president
3: Okoruani by the way, the grip at the end of the chairman.
2: Yes.
3: A more than a tindicate band. Avanava, Kenyan digate guard in Abuabang.
2: Oh, I know Snabuabang.
3: Avanandi,
2: Avanandi,
3: Avanandi, Avanandi, Avanandi,
2: But it's unfortunate. The president should be encouraging local investment and even abantu kurusiko bata ku invest in Kenya. Abantu banyore meremo. Abantu banyore.
3: Ito kuligira nyo kubwa Kenya buya. There is a time na nchi kamba nchi nyingi chia nganye te kurukena chikaenda Tanzania se
2: yes.
3: Ya mazingira
2: yes
3: umaito itu asiririe meremu to be honest chikamba niyo ndi chika ndeta kocha Kenya chi nyingi kangano ena abana wakurire meremu
2: yeah
3: abana baito baso umete wakurire meremu kangamba di para kango kubala yu
2: kabisa
3: zengi njo chikamba nchi rinko ba upsob chile abana mbali chi engineer abana mbali software developer
2: yeah
3: abana abangi baso umete okonyoru mwana aso umete ega asiano kunye kurige nga kingo maita abana mbali baka bako so maga juu university okonyoru ngambaga mbaku

Nyora ege saifema sebirengo bi miye mwana isi tone chino kutaibire ime yomochio Nairobi nechi nse mochile ange. Ege sa FM, enkuba ya mwanya getinge.